Erandeso lyo imuna pohambo zampasi nkuru mumazuwa norombali na gatatu kwedi kwa kudumo nkuru elimalieli lyo mayo vigavali na norombali na tazimwe mumapeu povili zomurongo inakugwanesa yovarandesi ndiva zanguli efano lyo mtwe lya mwenyangombe nongombe va stamba noktora imbili ngwa tupu ediviliso imbili ngwa yonongombe va hara kurandesa mo kompyuta kombere wa zowanganga imuna tonena konongo didina kwa mako euta ntazimwe ntazimwe mbali ntano ntantatu euta ntambali ntano 0662580075 ndi keuta ntazimwe ntazimwe mbali ntano ntano euta zimwe ntazimwe 0662550016 mbapira singiso imuna zokutunda komberewa zowanganga imuna imuna yokangu kanu kuneta tupu marupe goimuna nagenye gapulisira yokuweka ndi yokudipaga imuna nainye kuitwara momazua norombali na limwe dogoro mazua norombali na gavali gakudumo nkuru po hambo zampasi nkuru kutunda po vili zontanta tu ngura ngura dogoro vili za utano kongurova varandesi na venye abavahara kurandesa imuna yao vahepa kupukurura varongi kidiko meho vatwareko imuna yao inagwanesa yovarandi evanolio mutwe silinga za kwata okwateko nokufuta yoparucheno mogwanako mauzera gumanzi tonena Jafet Hairunga ko hambo za mpasi nkuru ko 0814027646 ko veterineri gwanegera kumwe na Eliaser Johannes ko 0817900449 ko Livestock Products Board tonena uyunge kumwe na Joseph Likuwa ko 0813123113

0: ara kuri we
1: usoronda te wa
0: bareki I usoronda tengo ya karo kabimu we rekinga
1: yeah
0: awe apiruka kaviuka chitundenga atundi kunjua ile aye ni kwa kuchipondoka wali kuri iye ni ngoli kuja
1: yeah
0: atundi kwa iye ni kuchipondoka wali ba kaambire akatunda konga abyukiri dogoro mushikunino kutwedera mu ruseri na kutwedera kuwiru kutwedera ku bimango byendi kubikwaba kutwedera kuwiru
1: aha
0: kwato kuya mu bibi sekeri biye byaba kuna kutwedera mu ndamu nya a mwato
1: yeah
0: ama kumukengera ya mumono tunayo hi au abiuka Murubindu la sayi thiri, mbesa njiyo inakuyo. Inakuyo mbesa. Mahiwa na anje uye, kwa hii tangambe, ni kenjato ye ninguro ya ikuli, kukita ula, pa hii ambesa, ya ipiture, hii ya mbapira. Kula liyu valio, kamika hii itire. Mbesa njiyo inakuyo, ina hii mana, na msele na mshoni. Na enge wanakuyo, anke nguru rangoli hiri, oi mkafale kuyina rara kuniko. Kani papa na matiku na anchila kumukwana kuniko. Aku tak tahu apa bukunya. Tapi bapa saya ni yang canggih. Dia kui padra iba. Acah, ayah bapa kami kaya canggih nawa. Upaya canggih. Udam nama kui muda ambeka. Tapi aku canggih kutambura. Ah, aku angkeng kura tu pun aku canggih kutambura. Akeng kui sirum punya itu nak kui tambura. Kui canggih. Kui fukumina. Udam nama kui padra iba hiaronda. Oh, padu. Walik kui paru kaku. Awe. Ani rondo ni atiki moja
1: yeah.
0: Kukukura kwetu paka kuyuki leko kufarama
1: pata kulikura
0: awali ambao kwenda mndiro igusa mndiro ndio na maana kupiga za kula kupa vitiki vinya kula chochocho awali makuku mna huki mavuma warenka kivina pavi iva upi u na kutoka vye kumatwi
1: anane
0: vikire ano kuba ura chojirwa jambo chikondesha bikapa na usikuta chimuntu baku yukire kukucha mpina fewa kukucha kwetu utara matu pwen balivo kuveta ngumye kukuche muongo fewa ne ure na kuyukushita kukurura ka ure twa amekoya kuyure dogoro mucho
1: cho
0: yitame kuya nkurura ninani o chirumbune Ani gaya kong kaku?
1: Niko kono shutok.
0: Ah, di shutok nanti dingle di shutok tadi.
1: Iya.
0: Ah, ikabih aku shutok. Ah, iya. Kwawe, ani ya biu kaku yang tamu ucok kang kurura. Kufuta ima liba, kufuti ima kura. Ani juga aku mundi. Iya, apa nak tinggal aku mundi?
1: Tambil.
0: Nanti kun cambil, raban dipa yering gombe. Na tonga masih di goli. Na kitu muka na fewa, kukujenya weno korsoko tumbundu. Muka hibanda huu. Awe, tunda popone, muni kengoli, muni enti ni, fefe nsesta. Pada hindi rengoli kumaruru. Kumaruru, kona karuwa ene mkombisa, wani karuwa nangoli na wa.
1: Ndende sezo zoku barikila kukombisa.
0: Iii, kukombisa.
1: Ndakosinteta kamundo kotoreno.
0: Iii.
1: Mwa
0: murundu kumundo kotora murundu, muna maana taba kuruonda muyeba muhabare kenguwa na mbeta.
1: Apenapena maki ya sika kembo, kuhili imare ndeko.
0: Iii, na.
1: Eh?
0: Otu nomurongo tatu wado. Otu pampira otu nomurongo tatu.
1: 60.
0: Ya 60.
1: Eh.
0: Edi murongo mbili.
1: Yeah.
0: No kofa mbali kuzura na dinye. No nguo no baiki za ikomerero. Bora no ondere kapinga tudira. Ondere vitrumfe maradi inashtuka. Ondere bruku na ondere hema.
1: Yeah.
0: Na mchi vya kufurufenda.
1: Mhm.
0: Ya kumpa furufenda. Nga uhuru nguo damu na vitrumfe na nga uhuru nguo Namburu kwa nambaikiza, piturumfe, ondere buruku, ondere hemu, ndani magadi, ila mchi kupa, nashituka ya kumayuru, kukupa maokoko. Kestora uye nango. Awe kudura nukofa mbali dombu. Iii, awe mkotani ya siki, awe.
1: Atikile.
0: Wakuya tika kumundi. Wakuya tika kumundi kula kusha mbele la murogero, nguo kubandane, njafa kubababa nalikoli.
1: Shuta?
0: Awo shuta kabla naikuiwa na jijimbe. Apena kuya yedango liku maruru.
1: Yeah.
0: Tainaka wanango lishuta.